0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صفة الله قيامه بنفسه، الله tidak berhajat kepada sesuatu. Beriman kepada Allah adalah meyakini bahawa Allah tidak berhajat, iaitu tidak memerlukan kepada sesuatu pun selainnya. Sebaliknya, segala makhluk adalah sebetulnya yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 15,
1: yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد طه الأمين سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأخشاكم له رواه أحمد في مسنده Demi Allah, akulah orang yang paling tahu dan paling takut kepada Allah di antara kalian semuanya. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan tentang keistimewaan dirinya. Beliau yang sangat tinggi ilmunya tentang Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Dikarenakan ilmu tentang Allah, ma'rifat kepada Allah adalah ilmu yang paling agung, ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling wajib dan paling diutamakan di atas ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti ditunjukkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Maka tetaplah meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang-orang mukmin. Laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Al-Quran Surat Muhammad ayat 19. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mendahulukan perintah untuk bertauhid sebelum perintah untuk beristighfar. Karena tauhid berkaitan dengan ilmu usuluddin, sedangkan istighfar berkaitan dengan ilmu furu'. Oleh karenanya, Al-Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat, beliau mengatakan, I'lam, annal fiqha fid din afdalu minal fiqhi fil ahkam. Ketahuilah bahwa mendalami pengetahuan tentang usuluddin, ilmu aqidah, ilmu tauhid, lebih utama daripada mendalami tentang hukum-hukum furu'. Saudara-saudaraku, ilmu tauhid memiliki keutamaan di atas ilmu-ilmu yang lainnya, karena ia berkaitan dengan pengetahuan yang paling mulia, yaitu ma'rifatullah dan sifat-sifat yang layak baginya. Tauhid menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah meniadakan tashbih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan meniadakan ta'til, mengingkari adanya Allah dan sifat-sifatnya. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi, tauhid dibangun atas dasar mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah seperti ilmu, qudrah, dan iradah, disertai dengan menafikan tashbih, yaitu menyerupakan Allah dari makhluknya, disertai dengan mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Hal ini diambil dari firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Atau firman Allah Ta'ala, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara dengan Dia. Atau firman-Nya, walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Allah mempunyai sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat selainnya, dan Dialah yang Maha kuat lagi Maha bijaksana. Atau firman-Nya, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan serupaan-serupaan bagi

Ya Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', adalah ayat yang paling tegas yang berbicara tentang tanzih. Karena dari ayat inilah dipahami at-tanzihal kulli, mensucikan Allah dari menyerupai seluruh makhluknya. Tafsir ayat ini adalah bahwa Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dari segi apapun. Jadi ayat ini menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah, seperti sifat lemah, bodoh, mempunyai ukuran, mempunyai warna, anggota badan, bentuk, rupa, dan ketersusunan. Sedangkan firman Allah Ta'ala, wa huwa as-sami'ul basir, menetapkan sesuatu yang layak bagi Allah. Mendengar adalah sifat yang layak bagi Allah. Demikian pula melihat adalah sifat yang layak bagi Allah. Dalam ayat ini Allah mendahulukan tanzih supaya tidak ada prasangka keliru bahwa pendengaran dan penglihatan Allah seperti pendengaran dan penglihatan makhluknya. Jadi Allah Ta'ala melihat tanpa membutuhkan seberkas cahaya atau kelopak mata. Allah mendengar tanpa membutuhkan telinga, lubang, telinga ataupun alat yang lainnya. Karena Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Allah bukan jisim atau benda dan Allah tidak menyerupai jisim atau benda. Saudara-saudaraku yang seiman, menafikan jisim dan sifat-sifatnya dari Allah adalah perkara yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Perkara yang secara langsung ditegaskan oleh para ulama as-salafus sholih. Bahkan al-imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, nama-nama segala sesuatu diambil dari syariat atau bahasa. Sedangkan ahli bahasa meletakkan nama ini, yaitu jisim, untuk sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, dan memiliki bentuk, padahal Allah Maha Suci dari semua itu. Begitu pula tidak ada dalam syariat Islam penetapan jisim bagi Allah. Sehingga tidaklah benar penggunaan kata jisim bagi Allah secara syara' ataupun bahasa. Pernyataan Al-Imam Ahmad diriwayatkan oleh Abul Fadl At-Tamimi, pemimpin ulama mazhab Hambali di Baghdad pada masanya. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibu Ahmad. Saudara-saudaraku, makna perkataan Al-Imam Ahmad secara global, bahwa nama-nama segala sesuatu diketahui dari bahasa atau dari syara'. Ada beberapa hal yang diketahui namanya dari bahasa, seperti rojulun, seorang laki-laki, atau farosun, seekor kuda. Ada juga benda-benda, nama-nama yang diketahui namanya dari syara', seperti sholat adalah istilah dalam syara'. Dalam bahasa, jisim digunakan untuk sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, dan gambar. Sedangkan Allah Ta'ala tidaklah disifati dengan satupun dari sifat-sifat tersebut. Jika tidak demikian, maka niscaya Allah menyerupai makhluknya. Dan hal ini bertentangan dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'. Kemudian, seandainya Allah adalah jisim yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketersusunan, dan gambar, maka niscaya dia membutuhkan kepada yang mengkhususkannya dengan panjang tersebut, dengan lebar, kedalaman, ketersusunan, dan gambar tersebut. Padahal sesuatu yang membutuhkan tidaklah sah secara akal untuk menjadi Tuhan. Jadi makna jisim tidak boleh disifatkan kepada Allah, baik secara syarak ataupun akal. Sedangkan lafaz jisim tidak terdapat penggunaannya dalam syarak untuk Allah. Dalam hukum syarak, tidaklah boleh menamakan Allah kecuali dengan nama yang ia sebutkan sendiri, yakni dengan nama yang telah ditetapkan oleh syarak, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Abul Hasan al-Ash'ari dan yang lainnya. Demikian pula, Allah tidak boleh disifati kecuali dengan sifat yang ia sebutkan untuk dirinya. Dengan demikian, menisbatkan nama jisim kepada Allah Ta'ala adalah perkara yang salah. Bahkan pengarang kitab Al-Khisal
mengutip dari Imam Ahmad sendiri yang mengkafirkan orang yang mengatakan Allah adalah jisim tetapi tidak seperti jisim-jisim yang lainnya. Perkataan Imam Ahmad ini sesuai dengan perkataan Imam Mujtahid yang lainnya, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, juga mengkafirkan orang yang mujassim, sebagaimana dikutipkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wa-Nadha'ir. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Minhajul Qawim, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa Al-Qarafi dan lainnya meriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Hanifah bahwa mereka mengatakan telah keluar dari Islam orang-orang yang meyakini arah dan tajsim bagi Allah. Artinya mereka mengkafirkan orang yang menisbatkan kepada Allah jisim dan sifat-sifatnya atau keberadaan di suatu arah, karena itu semua termasuk sifat-sifat manusia. Padahal Al-Imam As-Salafi Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidahnya yang ia tegaskan bahwa akidah tersebut adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan di dalamnya, وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرْ. Barang siapa mensifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka dia telah keluar dari Islam. Jelas, jisim dan sifat-sifatnya, ketersusunan, gambar dan bentuk, semua itu termasuk sifat-sifat manusia. Jadi, barang siapa yang menisbatkan salah satu di antara sifat-sifat tersebut kepada Allah, maka dipastikan telah keluar dari agama Islam. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari telah menegaskan dalam kitabnya An-Nawadir. Beliau berkata, "Man i'taqada anna Allah jismun fa huwa ghairu 'arifin bi rabbih wa innahu kafirun bih." Barang siapa meyakini bahwa Allah adalah jisim, maka ia tidak mengenal Tuhannya dan telah berbuat kekufuran kepadanya. Ya Allah, dengan kemuliaan para nabi dan para rasul, para wali dan orang-orang yang soleh, dan dengan derajat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, serta ulama yang mengamalkan ilmunya, tetapkanlah kami dalam akidah mereka dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang membela agama dan membantah orang-orang yang sesat yang menyimpang dari ajaran agama ini. Amin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

dari kabilah Quraisy ternamah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة فيه آيات متشابهات وأخر محكمات فأنار به بصائر قوم وجعل قلوب قوم مقفلة فمن هداه الله فبفضله ومن أضله الله فبعدله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Saudara-saudaraku yang seiman, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada makna yang jelas, yaitu ayat yang secara bahasa hanya mengandung satu makna, seperti firman Allah Ta'ala, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ atau firman-Nya yang berbunyi, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Allah Ta'ala menamakan ayat-ayat muhkamat sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, kandungan pokok Al-Quran. Karena ayat-ayat muhkamat adalah dasar dan rujukan dari ayat-ayat mutasyabihat. Dan kebanyakan ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang belum jelas pemaknaannya, yaitu ayat yang mempunyai lebih dari satu makna. Dan untuk mengetahui makna yang dimaksud, dibutuhkan perenungan dari seorang yang memiliki kemampuan berfikir dan pemahaman serta penguasaan terhadap nas-nas syara' dan pemaknaannya. Mereka juga harus memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa Arab, sehingga tidak samar bagi mereka makna dari kata-kata dalam bahasa Arab, karena memang tidak setiap orang yang membaca Al-Quran mampu untuk menafsirkannya. Contohnya, firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata istawa dalam bahasa Arab mengandung 15 makna, sehingga dibutuhkan perenungan para ulama untuk mengetahui maksud dari kata tersebut. Saudara-saudaraku yang seiman, dalam menemukan makna ayat-ayat mutasyabihat, dibutuhkan takwil. Dan di dalam mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, para ulama ahlus sunnati wal jamaah mengikuti dua metode yang masing-masing dari keduanya adalah benar. Pertama, metode mayoritas ulama salaf, yaitu mereka yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat dengan takwil secara ijmali atau takwil secara umum, dengan mengembalikan makna ayat tersebut dan menyesuaikannya dengan ayat-ayat muhkamat, yaitu dengan mengimaninya dan meyakininya bahwa ayat-ayat mutasyabihat memiliki makna yang sesuai dengan keagungan Allah, tanpa menentukan makna tertentu, dan tidak menafsirkannya secara zahir, yang biasanya dipahami oleh akal pikiran. Jadi, ketika mereka membaca firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka mereka mengembalikannya kepada ayat muhkamat, semacam firman Allah Ta'ala, Laisa kamithlihi syai'. Makna zahir dari istiwa adalah bersemayam dan duduk. Akan tetapi itu bukan maksud dari ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan bukan itu makna istiwa dalam ayat tersebut. Karena bersemayam dan duduk adalah termasuk sifat makhluk. Dan ini menyalahi ayat muhkamat, Laisa kamithlihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Karenanya, mereka mentakwil dengan takwil ijmali atau takwil secara global. Mereka mengatakan,
Allah memiliki sifat istiwa yang layak baginya, bukan duduk dan bukan bersemayam, dan tidak menyerupai sifat makhluknya. Takwil secara global ini adalah seperti yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Amantu bima jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa bima jaa'a 'an rasulillah 'ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada segala yang datang dari Allah sesuai dengan maksud yang Allah kehendaki, dan aku beriman kepada segala yang datang dari Rasulullah sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah. Metode yang kedua adalah metode para ulama khalaf, mereka yang datang setelah abad ketiga Hijriah. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat secara tafsili atau terperinci dengan menentukan makna-makna dari setiap ayat sesuai dengan bahasa Arab dan tidak memaknainya secara zahirnya sebagaimana metode para ulama salaf. Jadi, generasi ulama salaf dan ulama khalaf sepakat untuk tidak mengartikan ayat-ayat mutasyabihat secara zahirnya. Ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi stawa, mayoritas ulama salaf mengatakan Allah memiliki sifat istiwa yang bukan kaif, yaitu istiwa yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, bukan sifat makhluknya, bukan bermakna duduk, bersemayam, atau ketinggian tempat. Sedangkan pengikut kedua, pengikut metode ulama khalaf mengatakan istiwa berarti qohara, yaitu menguasai, menjaga, dan menetapkan. Karena menguasai dan menundukkan atau menetapkan adalah salah satu makna dari kata istiwa dalam bahasa Arab. Dan hal ini sesuai dengan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai', atau firman Allah yang lainnya wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Sebagian kelompok yang menyimpang mengatakan takwil itu dilarang dan para ulama salaf tidak pernah melakukannya. Ini adalah perkataan yang salah dan tidak dapat diterima. Bagaimana mereka bisa mengatakan hal itu? Padahal disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya suatu ketika Ibnu Abbas menyiapkan air wudu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Ibnu Abbas kemudian menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, "Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, berikanlah kepadanya pengetahuan agama dan ajarilah dia takwil. Seandainya takwil itu dilarang secara mutlak, tentunya hal ini adalah doa kejelekan, bukan doa kebaikan bagi Ibnu Abbas. Melarang takwil dapat menyebabkan adanya pertentangan antara ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya. Contohnya, seandainya ada orang yang memahami ayat Al-Quran, "Wahuwa ma'akum aynama kuntum," dia pahami secara zahirnya, dan kemudian dia meyakini bahwa Allah bersama setiap orang dengan zatnya, atau meyakini bahwa Allah bertempat di semua tempat. Kemudian dia membaca ayat yang lainnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi stawa, dan kemudian dia juga memahami secara zahirnya, sehingga dia meyakini bahwa Allah duduk di atas 'arasy. Niscaya akan menyebabkan adanya pertentangan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Karena menurutnya, ayat yang pertama bahwa Allah berada di mana-mana, sedangkan ayat yang kedua menurutnya bahwa Allah berada di atas 'arasy. Menurutnya, ayat yang pertama bahwa Allah berada di semua arah, baik itu di arah bawah, di bumi, sedangkan yang kedua menurutnya bahwa ayat tersebut Allah duduk di atas 'arasy. Maka ada pertentangan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Dan hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Karena Allah Ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sedangkan jika orang tersebut mengembalikan dua ayat tadi kepada ayat muhkamat, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, lalu kemudian dia mentakwil istiwa dengan al-qahru, menundukkan atau menguasai. Atau dia mengatakan, istiwa memiliki makna yang layak bagi Allah, dan bukan bertempat duduk atau bersemayam di atas 'arasy.
Kemudian ketika dia membaca, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ia mengartikan bahwa ilmu Allah meliputi kalian, niscaya akan diperoleh keselamatan. Karena ini sesuai dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Pertanyaannya, apakah yang dikatakan oleh orang yang melarang takwil tentang firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan inni dhahibun ila rabbi sayahdin, ketika itu Nabi Ibrahim sedang pergi ke Palestina, apakah orang yang melarang takwil akan mengatakan bahwa Allah tinggal di Palestina dan Nabi Ibrahim ingin bertemu dengannya? Pasti itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi kalau seandainya dia mentakwil ayat ini dan disesuaikan dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai', pasti dia tidak akan mengatakan hal-hal yang menyalahi akidah Islam. Saudara-saudaraku, maksud dari ayat tersebut bahwa Nabi Ibrahim dengan perkataannya inni dhahibun ila rabbi sayahdin, yakni dia pergi ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, jika Anda mendengar atau membaca ayat Al-Quran yang zahirnya menyalahi ayat-ayat muhkamat, janganlah bersikap tergesa-gesa. Jika Anda belum pernah mendengar tafsirnya dari para ulama, katakanlah ayat ini memiliki makna yang layak bagi Allah. Kembalikanlah kepada ayat-ayat muhkamat dan jangan Anda pahami secara zahirnya yang bisa menyebabkan tashbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, beliau mengatakan, sunu aqaidakum minat tamassuki bidhahiri ma tashabaha minal Qur'ani was-sunnah fa inna dhalika min usulil kufr. Jagalah akidah kalian dari berpegangan dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat, karena itu adalah salah satu pangkal kekufuran. Wallahu a'lamu ahkam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.